0: Wohi pisa shamurati yu numui haparini antena nasional Lampi wala tuki sirini wakhe lilaho ba bondia
1: Bondia yali
0: Kosheli wakai hali
1: Atavakali
0: Nisini nanyo
1: Ameruku matokela kimwero kabina nno
0: O kabine piro yoyu luti
1: Ivavo sheni
0: He he he Endere henu wani yu
1: Endere wani nno Ah kinone yore la wana wende yoko ntari
0: Valo fera to minkuho eh
1: Ah
0: And I'm a lenny hit you and I'm very hot. You are a cavale.
1: Ni poison, tata, ni poison.
0: Oh, hit you at Domingua.
1: And I.
0: Oh, poor head, am I you, Cavina?
1: I can never fucking draw with you like I can impetuate us up at Nocora.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ahe. Massim, madame Mo.
1: Madame Mo, I'm rare, Nunkino, now Kalawim, the Muson in Monkiroy, Montan, and Kilimam Soro.
0: Eh.
1: Eh, so kemana kau macam aku? Kata walau batu bawa tuntuk kini mohon ni kurang milih apa kan bakani?
0: Ayo,
1: ayo, ayo mama anak mami yang pada lawan ni buat kanu
0: bakani. Ia resi so. Hal yang sejauh mana korang?
2: Bakani kah hal?
0: Bakani bakani. Kah yang sih na?
2: Abel ya pasuan.
0: Mahen peheru muru korang kata?
2: Baru ingkam peheru ni peheru papinya.
0: Ah, iyo, aku lu mulu. Ah, so kulo mulai.
2: Iya, ma kulo mulai.
0: Eh, mana pahewa muto? Orang ni ramu jene, orang haluri ko uriria.
2: Eh, na.
0: Anak mana rosh kola?
2: Ah, rekaroi awa.
0: Ayuh, ayuh, hai to.
2: Insa me arah insa masa.
0: Oh, no lor roke pahim. Tapi tiyo ini raka hiho. Matu me raka hina so me matu pilih lihe ke.
2: Eh, na na raka ni matu pilih liha.
0: Ayuh, ti hiho pahim.
2: Eh,
0: eh, ayo, mi kau syukur lah, boh.
2: Eh na.
0: Ayo.
1: Ah, tak kau mudah le.
0: Eh, kau syukur, bahawa temukina.
1: Terima kasih.

0: Madame Chuabo, Buckley. Abang kita pergi ke lobi pa, mahir aku ni pergi bawa sisu laba. Nampu ibu dah mai, jadi kita nak kalau ibu hoi. Ini kita mami.
1: Kalau kena kalah, ya orang kampung ini kalau kena
0: kalah. Ayah, ayah, dah mai aja. Ina. Tak mai cara kenal juga itu. Arung matra. Hari bapa ansur lah lima ibu. Nove horas e 37 minutos. Maha saya aku bihir karena mana yang uga nyuci cekul cekul cekul cekul kata no beriwa robo liwa. Mabahar maha semua wana likisi ya rokok tuela.